0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: Terus 5,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 yang namanya tradisi ya, tidak lepas dari yang namanya tata krama ya. Karena kalau misalnya kita tidak punya tata krama untuk menjalankan tradisi, waduh mau kemana nih tradisi kita gitu ya. Mau bagaimana juga kita itu bisa menjaga tradisi kita kalau misalnya kita sendiri yang menjalankan tradisi ini tidak punya tata krama. Nah, lebih baik kita yang menjaga tata krama kita menjaga kesopanan kita menjaga tradisi kita dengan attitude untuk mencontohkan kepada orang lain, jangan sampai ada masalah ke depannya. Nah, tapi untuk sekarang ini memang banyak banget permasalahan dari bukan dari kita, bukan dari orang Bali asli, tapi datangnya dari warga negara asing atau bahkan orang yang di luar Bali yang menjadi masalah adalah mereka yang belum tahu justru malah ngelunjak saking nyamannya ya. Oke, kita bahas masalah ini tahun kedua dengan topik tradisi dan tata krama menjaga nilai Bali di tengah keterbukaan bersama teman-teman dari KMAD Uniksa. Selamat pagi, ada Kakak Nyoman Putri Monica Iswarini dan juga Niluh Ayu Chandra Purwaningsih. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ya, oke. Kita bahasnya cukup berat juga sih masalah tata krama dan susila apa sih ya. Lagi marak nih ya. Kita dengar beberapa waktu lalu juga ada bully yang naik sanggah lah ya, kemudian istilahnya naik ke pura, di atas pura tidak, bahkan ada yang konotasinya HB lah gitu ya, di tempat suci gitu guys, karena mereka merasa nyaman dikira dimanapun boleh seperti ada tradisi mereka, padahal Bali itu punya nilai sakral gitu ya. Bagaimana pendapat teman-teman dari KMHD, dari Kak Yucen dan juga Kak Monica sebagai mahasiswa di KMHD melihat peristiwa yang seperti ini gitu?
2: Kalau dari aku sendiri sebenarnya sangat disayangkan gitu loh Kak, karena kita di Bali itu kan pekarangan rumah aja bukan cuman sekedar pekarangan gitu kan, kayak bukan cuman sekedar tanah, tapi itu tuh kayak tempat suci yang memang kita kunjungi setiap hari, kita gunakan untuk berlindung setiap harinya. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa kayak gini nih, kayak gimana ya, kita sedih gitu sih ngelihatnya. Kayak kita menjaga, tapi ternyata ada orang-orang, beberapa oknum yang apa ya, kayak tidak mensucikan tempat ini gitu. Kalau dari aku gitu sih Kak, sangat disayangkan gitu. Jadi mungkin kedepannya tuh apa ya, kayak lebih edukasi ke merekanya gitu sih. Kalau dari Yuchan gimana?
3: Oke, izin masuk ya. Jadi kalau dari saya sendiri ya Kak ya, di sini saya melihat bahwa ini tuh terjadi yang namanya gap kultural. Jadi kan kultural dari kita dan juga mereka itu kan ada banyak perbedaan kan Kak. Pasti di setiap negara itu punya perbedaan kulturnya masing-masing. Nah, di sini yang seperti yang Mbak Monica tadi sudah sampaikan bahwa memang rumah ini atau segala tempat yang ada di sekitaran kita, khususnya di Bali ini, memiliki nilainya tersendiri. Jadi ibaratnya kalau tentang masalah yang sering muncul yang kemarin baru-baru viral ini, yaitu yang wisatawan melakukan tindakan tidak senonoh di perkarangan rumah warga, itu juga sebenarnya sangat miris dan sangat disayangkan. Karena kenapa? Rumah itu juga seperti dibilang Mbak Monica, merupakan selain tempat kita untuk berlindung, namun di sisi lain itu rumah ini juga memiliki nilai sakralnya sendiri. Jadi sehingga setidaknya kita bisa untuk saling menghormati satu sama lain, agar timbal baliknya itu juga muncul, baik itu bagi kita warga lokal dan juga warga asing, begitu sih Kak.
1: Oke, sebenarnya memang ya, kalau misalnya kita ngelihatnya kan pingin aja tetap wisatawan itu datang ngunjungin rumah kita juga gak masalah gitu ya, ngunjungin pura kita, ngunjungin apapun yang ada di Bali gak masalah gitu loh. Cuma apakah ini adalah satu hal yang memang konotasinya mereka yang nggak tahu attitude langsung aja melakukan hal yang asusila, atau langkah ya istilah melakukan suatu hal yang melarang norma agama, atau memang mereka melihat contoh orang lain? Nah, ini jadi pertanyaan kan. Nggak mungkin dong, istilahnya secara logika kita kan pasti kalau misalnya datang ke suatu tempat kita melihat dulu orang di sekitar kita seperti apa. takutnya orang juga di sekitar kita juga seperti itu gitu ya, takutnya misalnya kayak gini ya, ada yang istilahnya naik-naik ke pura gitu ya, kan WNA ada yang kemarin tuh seperti itu, takutnya memang lagi orang lagi ngayah lagi bersih-bersih malah dia ikutin juga gitu kan. Nah ini kan jadi salah satu mungkin karena konotasinya mungkin yang menganggap komunikasinya berbeda gitu guys. Oh dia aja boleh, masa saya enggak. Mungkin seperti itu ya, kenapa dia bisa mencontohkan seperti itu. Nggak, secara logikanya gitu sih. Tapi kalau misalnya ada mungkin WNA yang langsung seperti itu, rasanya seperti apa ya, agak kurang mungkin, tapi kemungkinan besarnya juga bisa terjadi seperti itu. Menurut kalian gimana?
2: Kalau menurut aku sendiri sih kak gini, sebenarnya adanya kasus-kasus ini tuh kita nggak bisa langsung menyalahkan satu pihak gitu, kayak WNA nih gini-gini, kita nggak bisa langsung gak gitu bisa. Tapi kita harus kayak refleksi diri kita juga, terus masyarakat kita juga, udah benar nggak masyarakatnya berperilaku selama ini, maksudnya kayak mencontohkan yang kakak bilang tadi, bahwa kita ini tuan rumahnya, kita tuh yang harus mencontohkan yang baik gitu. Udah benar nggak kita mencontohkannya. Terus tuh kalau seumpama memang ada atau wisatawan, nggak wisatawan asing aja tapi wisatawan lokal juga kan, maksudnya kayak ada yang bertanya gitu, bagaimana cara kita memberikan informasi yang baik kepada mereka sehingga mereka nangkepnya tuh juga okay, gitu. Dan ketika ada orang-orang lokal yang memang kayak melakukan hal-hal yang seperti itu, kan kita nggak pernah tahu, siapa tahu aja emang orang lokal ada yang melakukan tindakan asusila kayak gitu kan kak ya. Itu juga peran pemerintah juga perlu sih, kayak langsung dikasih sanksi gitu. Jadi memang benar orang yang ngelihat itu kayak, oh ini nggak boleh, kalau kita ngelakuin ini kita akan dapat ini balasannya, kayak gitu sih kak.
1: Makanya agak gimana ya, kita membijaki ini agak susah juga ya, karena kalau misalnya melihat dari sisi ketidaktahuan si WNA atau mungkin juga secara turis ya, mungkin kita bisa memaklumi itu, tapi kita juga sakit hati melihatnya gitu ya. Tapi dalam kondisi kita kan punya akal logika, yang pastinya masa iya sih di tempat sembahyang kita seperti ini, kan kita seperti itu ya, harusnya berpikirnya dia punya pemikiran seperti itu. Jadi hal basic sebenarnya ya, kita gak mungkin misalnya datang ke negara mana gitu ya, mudah-mudahan sih ada kesempatan ke luar negeri, kita langsung melakukan sesuatu hal yang seperti mereka lakukan di sini gitu, pastinya bakal berpikir juga gitu kan. Ya kecuali dalam kondisi yang mungkin gangguan jiwa dan sebagainya gitu guys. Tapi ini kebanyakan adalah orang-orang yang normal secara akal sehat. Nah jadi kita bingung juga ya menyikapi. Apalagi yang paling miris, okay lah WNA mereka punya cara hidup mereka yang barat gitu ya. Mungkin mereka kurang paham lah tentang norma atau mungkin juga ada tradisi di Bali. Nah ini yang sama-sama se-Indonesia lah anggap deh. Ada kan? Ada kan? Aneh, kita ngelihatnya ada. Iya. Ya dalam konotasi ya, kita nggak melihat dari siapapun dan agama lain. Ya tapi mereka itu secara tidak langsung udah tahu itu adalah satu hal yang disucikan. Kok iya dipermainkan? Gimana tanggapan kalian? Ini warga lokal ya, istilahnya warga masih Indonesia juga.
3: Iya, izin masuk ya kak. Jadi kalau dari sudut pandang saya sendiri itu, kita di sini akan masuk dan membahas tentang pembahasan etika itu sendiri kak. Jadi kenapa sih antara warga negara asing ataupun warga negara lokal kita sendiri juga, kenapa masih banyak juga yang tidak tahu akan apa sih norma yang berlaku? Itu berarti ada kurangnya kita dalam penerapan nilai dan norma di dalam lingkungan masyarakat kak, menurut saya. Jadi di sini kita udah tahu nih materi apa saja dari SD nih, kita dari TK kita udah diajarin implementasi nilai Pancasila. Nah namun jika kita hanya mengetahui dari materi saja, maka kita juga harus perlu melihat ke sisi lain, yaitu bagaimana implementasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu sih kayak yang saya rasa masih kurang penerapannya di dalam lingkungan sekitar kita. Jadi masih banyak orang yang beranggapan, oh gak apa-apa kok kita melakukan ini, toh juga gak ada sanksi tegas yang akan datang kepada kita, begitu sih kak.
1: Berarti yang salah apakah oknumnya sendiri atau aturan kita yang kurang tegas, atau dari kitanya sendiri yang perlu evaluasi ini?
3: Kesadaran dari kita sendiri untuk mengevaluasi diri kita, dan juga di mana sisi juga dari segi hukum yang perlu ditegakkan lebih tegas lagi.
1: Oke, gitu. Seharusnya bagaimana sih untuk menyikapi hal yang seperti ini teman-teman dua? Nanti kita akan bahas ya. Jadi tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. This is not list di Spada. Banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.
0: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Masih bersama Kak Yusya dan juga Monica di Spada Nama Pre-2 dan membahas tentang tradisi dan tata krama menjaga nilai Bali di tengah keterbukaan ya. Tadi udah masalah banyak banget kayaknya kita dengerin ya. Kayaknya muak-muak nih kita ngeliatnya ini. Tapi ya mau gimana lagi, itu kejadian yang sudah ada dan kita harus bisa menyikapi hal ini ya. So, what the solution about this? Ya, jadi kita perlu solusi nih dari teman-teman, gimana sih untuk menyikapi ini? Apakah kita yang harus merubah aturan? Apakah kita harus merubah secara hukum adat yang harus kita lakukan, atau mungkin juga hukum Indonesia yang perlu kita bahas ya, perlu kita menjadi ide juga, atau bahkan menanamkan nilai kesopanan yang jauh lebih matang lagi untuk di tingkat kita, terutama ya untuk bisa menegaskan ini, kita tidak jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik kepada wisatawan.
2: Oke, Kak, kalau menurut aku sendiri, aturan tuh rasanya udah banyak gitu, Kak, ya. Kayak
1: banyak banget,
2: aturan ya. Tertulis, kayak harus gini, harus gini, harus gini. Tapi aturan itu nggak akan berjalan kalau semua dari pemerintahnya, dari masyarakatnya itu juga nggak turun tangan untuk menyikapi aturan-aturan ini. Nah, bagaimana sih cara kita kayak menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di belakangan ini kan, tentang kayak menjaga nilai-nilai budaya yang kayak gitu. Nah, mungkin dengan edukasi sih, Kak, kalau menurutku, kayak kita ke masyarakat, bukan kita sih, maksudnya kayak masyarakat lebih aware lagi terhadap kesucian-kesucian yang emang mau terus-terusan seumpama pekarangannya di gimana-gimanain gitu, atau emang mau budayanya tercoreng gitu, kan gak mau kan. Nah, makanya masyarakat khususnya generasi muda itu harus lebih aware lagi terhadap yang namanya budaya, tata krama juga kan. Karena kalau masyarakatnya aja enggak peduli terhadap budayanya, terhadap tradisinya, gimana caranya orang lain atau wisatawan di luar Bali ini bisa menghormati budaya kita, bisa menghormati tradisi kita gitu sih kalau menurutku. Kalau dari Yuchan gimana?
3: Oke, izin masuk. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita agak sedikit membahas sedikit nilai keagamaan di dalamnya nih ya, Kak. Izin mention terkait Tatuam Asi. Tatuam Asi kan memiliki arti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, di sini nilai ini tuh sangat relevan di perkembangan zaman sekarang ini. Karena apa? Karena jika kita tidak memiliki kesadaran dari kita sendiri terlebih dahulu, maka kita juga tidak akan bisa yang melakukan namanya suatu aturan atau tata krama yang telah berlaku di masyarakat. Lalu, Tatuam Asi ini juga berkaitan langsung dengan kayak parisude, yang dimana dari kita berpikir itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara dan juga bertindak. Jadi kembali lagi ke diri kita, bagaimana cara kita mengontrol diri kita agar output yang dihasilkan dari diri kita itu bisa sesuai dan make sense dengan lingkungan dan aturan yang telah diterapkan. Lalu juga berhubungan dengan trihita karana nih kak. Jadi trihita karana kan adanya keseimbangan atau keharmonisan antara Tuhan, manusia dan juga lingkungan sekitar. Sehingga jikalau kita udah memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri, maka saya yakin bahwa terciptanya keharmonisan di dalam lingkungan sekitar kita itu pasti bakal tercapai. Dan juga sedikit gimana sih cara kita untuk lebih dari diri kita sendiri, sudah nih kita benahi. Lalu bisa juga kita berkolaborasi dengan pemangku kebijakan pariwisata misalnya, lebih memfokuskan dan mention terkait do's and don'ts atau apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan oleh tourism setelah mereka udah nyampe di bandara. Mulai dari pertama nih, tahap pertama mereka nyampe, jadi di bandara kita memberikan suatu edukasi kecil-kecilan, lalu dilanjutkan ke resort atau ke hotel yang akan mereka tempati. Atau juga kita bisa bekerja sama dengan kolaborasi dengan desa adat, di mana lebih menegakkan lagi terkait aturan-aturan desa apa yang sekiranya tidak boleh dilakukan di sana, lebih mengedukasi lah antara warga lokalnya juga dan juga masyarakat luarnya juga. Jadi masyarakat luar tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, namun bisa memperoleh ilmu pengetahuan lagi nih tentang budaya kita itu seperti apa sih sebenarnya begitu.
1: So berarti ini lebih ke attentionnya ya Kak Yucen, ya. Jadi bagaimana attention kepada tourism itu, ini loh ilmu yang harus kamu tahu, istilahnya aturan-aturan yang kamu harus tahu jika datang ke suatu tempat.
3: Iya benar.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau for attention kayaknya iya, ya kayaknya kita masih PR ya.
3: Iya, masih.
1: Karena PR. Misalnya contoh ke pura besar seperti Besakih menjadi tujuan internasional gitu ya kan, yang pastinya sudah jelas banget besar sekali attention yang dikeluarkan gitu kan. Attention ya secara bahasa Inggris, secara bahasa Indonesia juga sudah dijelaskan gitu ya. Jadi siapapun boleh asal benar ya, asal mengikuti aturan seperti ini yang kita udah sering lihat juga ya, ya misalnya perempuan menstruasi yang seperti itu kan dilarang untuk masuk ya. Rasanya mereka sudah paham itu. Nah, itu adalah salah satu attention yang sering itu wujud dari attention ya, hasilnya gitu ya. Nah, ini mungkin jadi ide juga buat pemerintah kita atau mungkin juga pemerintah desa ya, setempat yang memiliki tempat wisata mungkin ya, atau pura yang bisa dijadikan tempat wisata untuk lebih attention atau mungkin juga lebih ke mengumumkan secara langsung mungkin dari sisi dengan cara papan ya, membuat papan atau aturan-aturan yang pastinya untuk menjaga tempat suci kita gitu sih. Itu saran yang bagus ya, kita kembali lagi disadarkan jadinya kita perlu diskusi ini lebih lanjut sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan waktu, tapi di sini kita perlu banget yang namanya attention, yang namanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat jangan pernah melakukan ini ya, yang pasti dengan cara membaca atau mungkin juga kita secara lisan. Tapi kalau secara lisan nggak mungkin dalam 1-24 jam gitu ya, karena mereka datang terserah kapan gitu ya. Jadinya bagus banget dengan cara papan pengumuman atau attention. Okay. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah yang namanya penyimpangan atau mungkin juga ya agar kita ya kasihan banget ya karena posisinya tempat suci itu biayanya sangat besar banget untuk mensucikan kembali gitu ya, dan itu sangat apa ya, jangan sampai menjadi pembicaraan juga untuk di masyarakat Indonesia atau bahkan internasional, karena itu cukup mencoreng juga ya. Itu sangat penting banget teman-teman Fredo, padahal ranahnya itu adalah dimana kita itu hanya menjaga gitu ya. Kita so dari diri sendirilah kita yang kita dari diri sendiri dulu untuk bisa menjaga itu, baru kita aplikasikan ke orang lain ya. So apa yang bisa kita lakukan ya untuk saat ini gitu kan, saran dari teman-teman dari KMHD untuk mungkin pemerintah desa atau juga pemerintah daerah atau bahkan pusat juga yang memberikan masukan lah kepada seharusnya bagaimana sih kita untuk menjaga ini berlaku sebagai anak muda juga, mungkin dari Kak Monica atau Kak Yigjan.
3: Okay, kalau dari aku sebenarnya tadi udah banyak dipaparin sama Yuchan ya kak, kayak apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa pemerintah lakukan, terus tuh dan juga pelaku wisata kayak semua tour guide yang kayak gitu. Benar banget apa yang Yuchan bilang bahwa tour guide sebenarnya atau pelaku wisata itu sangat, dia tuh kayak orang pertama yang di yang ditemui oleh wisatawan ketika sampai di Bali. Nah, mungkin sebelum mereka kayak berkeliling Bali gitu, mereka bisa kayak itu udah memberikan edukasi kecil-kecilan bahwa ini loh, kalau kamu datang ke sini kamu nggak boleh gini, kalau kamu datang ke sini kamu nggak boleh gini, kayak gitu. Terus tuh peran anak muda juga sebenarnya sangat penting. Kita kan sekarang lagi ada di era media sosial ya kak, apa-apa kita bikin konten dikit bisa viral gitu. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan adanya viral ini, kayak seumpama kita bisa mengenalkan budaya-budaya kita melalui konten-konten ini. Terus juga kayak ngasih tahu, selain ngasih tahu budaya, mungkin kita bisa ngasih tahu kayak tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, kayak gitu sih kak, kalau dari anak mudanya. Nah, kalau dari pemerintah, kayak yang Yuchan bilang tadi, bahwa pemerintah itu sebenarnya juga sangat sangat sangat berperan, karena dia ini adalah orang, misalnya kayak dia tingkatan paling atasnya kan yang harusnya bertindak. Nah, kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, mungkin bisa langsung memberikan sanksi yang tegas gitu, kayak gimana harusnya supaya orang yang melakukan ini tuh jera, dan orang yang melihat juga kayak tahu, oh ini tuh salah gitu, enggak yang cuman ditegur terus tuh enggak diberikan sanksi apa. Besok-besok orang-orang enggak apa-apa, orang cuman ditegur aja enggak dikasih sanksi gitu sih kalau menurutku. Jadi semua pihak itu terlibat dan pemerintah itu juga harus tegas gitu. Kalau dari Yuchan ada lagi?
6: Lebih untuk menebalkan statement poinnya aja sih, kan tadi udah Mbak Monica jelasin juga. Jadi lebih ke kita sebagai anak muda ini, kita harus tahu kalau kita itu merupakan generasi bukan hanya fokus di dalam kehidupan kita sehari-hari saja, namun kehidupan kita ini juga memiliki dampak loh untuk lingkungan sekitarnya itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan lebih kita kuatkan sinergi atau kolaborasi antara kita anak muda, memanfaatkan media sosial yang ada, lalu dengan juga pemerintah, untuk kita berdiskusi bagaimana harusnya aturan

0: yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditulis. Oke, okay. Closing statement mungkin ada dari Kak Monica dan juga Yuchan untuk topik hari ini.
1: Oke, okay, kalau menurutku Bali itu adalah sebuah pulau yang terbuka untuk semua orang. Jadi siapapun boleh main ke Bali, boleh mencari hiburan di Bali. Tapi Bali juga punya sebuah identitas atau nilai-nilai tradisi yang harus tetap dijaga. Karena Bali gak akan indah kalau gak suci. Ngerti gak sih kayak... keindahan Bali ini tuh juga harus dijaga dengan kesuciannya. Jadi bagaimana kita menjaga antara keindahan dan juga kesucian Bali itu yang penting. Nah, kita juga sebagai generasi muda, sebagai masyarakat dan juga pemerintah dan masyarakat lainnya itu harus menjaga yang namanya kesucian dan juga melestarikan budaya ini. Jadi bukan hanya menjaga lingkungannya tapi juga menjaga kesuciannya. Gitu. Kalau dari aku.
0: Mungkin dari Kak Yuzan aja.
2: Oke, sedikit menambahkan. Kalau dari saya sendiri, Bali itu kita tahu indah, Pulau Dewata nih teman-teman. Jadi dari kita bisa menjaganya antara keseimbangan lingkungan, hubungan manusianya, dan juga hubungan kita dengan Tuhan, maka akan tercipta sinergi yang luar biasa di dalamnya. Jadi saran saya yaitu kita sebagai generasi muda, aku, kamu, dan juga kita semua, kita merupakan agen changing guys, bisa dibilang agen perubahan. Jadi kita harus bisa lebih aware terhadap lingkungan sekitar dan juga tentang tradisi yang ada di dalam Bali. Karena kalau semisalnya tidak, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga budaya dan juga identitas yang ada di Bali tersebut.
0: Oke, okay. Jadi nomor 2 sangat apa ya, mohonlah ya untuk bantuannya untuk bisa selalu menjaga yang namanya tempat suci kita, yang pasti tempat wisata kita juga, karena dari kita yang pastinya kita bisa menjaga, otomatis orang lain atau warga negara lain pun bakal juga sungkan dengan adat tradisi kita dan juga pariwisata kita ya. Terima kasih banyak Kak Monica, thank you banget juga buat Kak Ayu Chan ya, yang pastinya luar biasa banget mengingatkan kita kembali dengan suatu peristiwa dan akhirnya kita bisa berdiskusi untuk gimana sih seharusnya untuk menjaga alam kita, menjaga tempat suci kita dan juga menjaga pariwisata kita. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Itu dia teman-teman berdua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin ya. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

right. Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RR Singaraja Produa FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Produa, sesaat lagi ada informasi seputar IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi yang update banget ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu dan penasaran juga apa yang terupdate di dunia teknologi hari ini, ya udah stay tune aja. Ispada

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada sesuatu yang baru dari Meta, guys. Ini namanya Muse yang ternyata sudah hadir di Mac. Ya, harusnya sih Windows gitu ya. Cuma sekarang atau di Android sekarang sudah ada versi Mac, guys. Dan AI Muse buatan Meta ini ya sudah akhirnya bisa menjamah iOS, guys ya. Dan berbeda dari chatbot biasa, Muse ini dirancang untuk menjalankan berbagai tugas langsung di komputer kamu. Dan Muse sebelumnya dirilis untuk iOS dan juga untuk Android, tapi sekarang sudah memperluas ke macOS ya, untuk genetik dan juga AI yang berinteraksi dengan berbagai aplikasi di komputer kamu atau di Mac kamu, guys. Jadi buat kamu yang ngiri-ngiri nih ngeliat kemarin teman, udah bisa pakai Muse ya di komputer kamu, sekarang di macOS juga sudah bisa, guys. Wah, langsung gaskan.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Sekarang kita bahas Facebook yang ternyata page-nya sudah dibatasi untuk posting link. Dan mau banyak harus bayar ternyata guys. Wah sekarang gak semuanya harus gratis guys ya. Dan ini diungkapkan dari tangkapan layar pemberitahuan Facebook pada pengelola page kalau dilaporkan outlet media sosial. Kalau misalnya get more the four links for Meta ya harus bayar gitu guys. Dan jika kuota ini udah habis kamu bisa bagiin banyak link dan diarahkan untuk berlangganan Meta One atau yang berbayar atau yang kondisi yang pro guys. Jadi tidak semuanya harus bayar ya guys.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Tadi Church ya, istilahnya Facebook dan juga dari Meta juga sudah nambah beberapa fitur gitu guys. Nah sekarang ada Church juga yang tidak kalah gitu guys ya. Nah karena Church ini tambah fitur pengawasan orang tua, jadinya bisa dibatasi untuk pemain anak-anak gitu ya atau remaja. Dan fitur ini mulai diluncurkan di kawasan Asia Pasifik untuk pekan ini, dan melalui ini akhirnya orang tua dan wali bisa melihat aktivitas penggunaan Threads dan juga remaja, termasuk juga ngatur batas waktu penggunaan harian untuk bermain Threads guys. Ya bagus, jadinya jangan sampai merusak gitu agenda apapun gitu guys. Karena kalau misalnya udah remaja pegang HP, wow, gak kenal waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya dibatasi seperti ini, ya jauh lebih baik gitu guys. Oke, okay, itu dia informasinya. Thank you banget buat kamu yang sudah stay tune ya pastinya untuk di Spada hari ini. Thank you so much juga yang sudah ikutan tadi di Serba Gita dan juga di Spada ya. Next ada Kak Digi ini yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. So don't go anywhere, stay tune di Prodo FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. See you tomorrow guys.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, peningkatan kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 sampai 30 ton menjadi 5 ton. Salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wisma Saba Utama, Kantor Gubernur Bali 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Informasi berikutnya, teman Pro 2, gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi, mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung, Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya, beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dr. Ketut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor risikonya ditangani dengan bijak. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter. Itu dia Info Pro 2. Bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat siang ya di hari Minggu ini bareng aku Gege tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja sampai beberapa jam ke depan. Tentunya aku bakal nemenin siang di hari Minggu kamu. Lagi pada ngapain teman Pro 2? Baru pulang olahraga kah? Atau baru pulang car free day kah? Udah jajan-jajan cantik, ngemil-ngemil cantik. Wih, seru banget ya bareng pasangan atau mungkin bareng orang tua, bareng teman, bareng sahabat menikmati hari Minggu. Apapun itu teman Pro 2, selamat menikmati hari libur kalian setelah satu minggu ini kalian gedebak-gedebuk di kerjaan atau mungkin di sekolah dan juga di kuliah mungkin bisa aja ya. Apapun itu teman Pro 2, semoga hari kamu menyenangkan ya, ditambah lagi bareng aku Gege di Santai Siang ya sampai jam 3 sore nanti tentunya. Aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan di Santai Siang kali ini kita buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu yang ingin menghidupkan siang hari di hari Minggu ini, boleh banget yang pengen diputerin lagu favoritnya bisa request di WhatsApp kita di 0811 3991054. Aku ulangi, 0811 3991054. Atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital ya. Aku tunggu teman Pro 2 tentunya ya. Dan ada satu lagu ini buat kamu untuk menikmati hari Minggu ini, yang dulu tuh sempat viral teman Pro 2 dan ini sangat-sangat membekas sampai sekarang, iya gak sih? Ada Sunday Best dari Surface. Buat kamu yang lebih semangat lagi di hari Minggu ini, selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya di Pro 2 Headlist Request Santai Siang ya, edisi Minggu 20 September 2026. Yes, teman Pro 2, udah ada requestan yang masuk. Ini dari Kak, siapa ini? Di WhatsApp kita ada, halo Kak, selamat siang, kenalin aku Rini. Halo Kak Rini, pengen request lagu Jonah dong dari Dere. Boleh, siap, udah aku masukin Jonah ya dari Dere buat Kak Rini. Aman aja. Berikutnya ada dari gak ada namanya, 08 9 45 sekian sekian sekian, pengen diputerin lagu Blue dari Billie Eilish. Aman aja Kak, udah aku masukin juga ya di playlist. So untuk kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 11 siang nanti ya. Aku tunggu requestnya teman Pro 2 ya, biar lebih hidup lagi di hari Minggu ini ya teman Pro 2, tentunya lebih asik dengerin lagu favorit kamu. Dan langsung saja teman Pro 2, ini dia Jonah dari Dere untuk hari ini.

0: But when can I hear the next one?
1: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
2: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
1: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
2: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Pura-pura lupa dari Mahen. Ditinggal seseorang yang udah lama kita jalin hubungan. Memang sesusah itu ya, lupanya ya. Tapi mau gimana lagi? Yaudah deh, pura-pura lupa aja. Karena mengalah dan merelakan itu butuh waktu. Untuk kamu yang lagi pura-pura lupa, sabar ya. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi Pro 2 Hit List request santai siang kali ini. Ada lagi requestan dari teman Pro 2 ini melalui WhatsApp kita di 08 11 399 1054. Kok aku ngelag? Dari Kadek di Banyuning pengen diputerin lagu Peter Pan Langit Tak Mendengar. Wih, kita nostalgia ya teman Pro 2 ya. Langit Tak Mendengar dari Peter Pan. Kapan kalian terakhir dengar lagu Langit Tak Mendengar dari Peter Pan ini? Kalau aku kayaknya dulu deh, waktu SD atau SMP gitu. Iya gak sih? Karena Peter Pan dulu sebegitunya guys. Dan sekarang udah ganti Noah ya. Gak apa-apa, aku masukin Langit Tak Mendengar dari Peter Pan, aman aja kakak adik. Berikutnya ada dari siapa? Oh, gak ada namanya lagi. Ini ada dari 081 74 sekian sekian sekian. Pengen diputerin lagu, aduh aku batuk guys, keselak, sorry. Pengen diputerin lagu Tunggu Apa Lagi Nyoman Paul. Aman, udah aku masukin juga ya teman Pro 2. Dan itu dia kayaknya requestan terakhir ya di Pro 2 Hit List request santai siang kali ini. Karena nanti di jam 11 kita masuk di Pro 2 Hit List playlist teman Pro 2. Aku punya playlist lagu buat nemenin siang hari kamu tentunya ya di hari Minggu ini, biar lebih enjoy lagi, biar lebih aman lagi semuanya buat kamu-kamu, biar lebih semangat lagi. Aku puterin beberapa lagu sampai jam 12 siang nanti ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita langsung aja dengerin Peter Pan Langit Tak Mendengar. Biar sedikit bernostalgia ya teman Pro 2 ya.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kamu udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan selamat siang, selamat bergabung buat kamu yang baru bergabung di Santai Siang kali ini. Di jam 12 ini kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif ya teman Pro 2. Di sini kita akan membahas berbagai macam terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia, teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kita mendengar kata UMKM atau usaha gitu ya, apa yang langsung terlintas di pikiran teman Pro 2 apa kira-kira? Harus punya modal besar kah? Atau harus punya toko kah gitu? Atau harus punya produk yang benar-benar luar biasa dulu baru berani mulai? Nah, ayo gimana teman Pro 2? Ada gambaran? Di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan anak muda yang bisa memulai UMKM dengan modal kreativitas. Karena anak muda itu terkenal dengan kreativitasnya. Iya gak sih teman Pro 2 ya? Padahal ya itu tadi, kalau kita memikirkan usaha atau bisnis itu selalu harus punya modal besar, harus punya toko, harus punya tempat dan lain sebagainya. Padahal mulai usaha itu bisa berawal dari sesuatu yang simpel aja. Bisa dari hobi, keterampilan, atau masalah yang kita temukan sehari-hari gitu ya. Lalu kita coba cari solusinya. Misalnya kamu suka bikin makanan, punya kemampuan desain, jago membuat konten, atau punya ide produk yang menurut kalian menarik nih. Dari situ sebenarnya udah ada satu bekal penting, udah ada modal berharga, yaitu kreativitas teman Pro 2. Kreativitas membuat kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan cuma menciptakan produk baru, tapi juga mencari cara supaya produk yang udah ada bisa dibuat lebih menarik lagi, lebih praktis lagi, atau punya nilai tambah yang berbeda lagi. Iya gak sih? Jadi sebelum memikirkan seberapa besar usaha yang mau dibangun, coba lihat dulu apa yang kita punya dan apa yang bisa kita kembangkan deh dari lingkungan sekitar atau mungkin dari diri kita pribadi. Karena bisa jadi modal pertama untuk memulai usaha bukan selalu uang, tapi ide yang mau diwujudkan. Nah, setelah ini kita bahas bagaimana kreativitas bisa diubah menjadi peluang usaha. Tetap di Motif Muda Kreatif, Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Stay tune terus guys, jangan kemana-mana, oke?

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang ya, kali ini di segmen Motif Muda Kreatif. Dan kita lagi ngobrolin soal kreativitas anak muda yang bisa jadi modal awal untuk memulai UMKM, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang punya ide kreatif itu bisa dijadikan langkah awal, teman Pro 2. Tantangannya adalah bagaimana ide tersebut bisa menjadi sesuatu yang benar-benar dibutuhkan orang saat ini. Misalnya kamu suka membuat makanan, jangan berhenti hanya di aku bisa bikin makanan enak. Coba pikirin lagi deh, apa yang bisa membuat produkmu berbeda dan memiliki nilai jual serta nilai tambah tersendiri dari produk-produk makanan lainnya. Mungkin dari kemasan kah, atau cara penyajian kah, ukuran produk kah, pilihan rasa kah, atau cara memasarkannya ya teman Pro 2. Begitu juga kalau kamu punya kemampuan di bidang desain. Kemampuan itu bisa dikembangkan menjadi jasa desain, pembuatan konten, branding, atau berbagai kebutuhan kreatif lainnya. Artinya peluang usaha bisa muncul ketika kita mulai melihat hubungan antara kemampuan yang kita punya dengan kebutuhan orang lain ya. Dan disinilah anak muda punya ruang yang cukup luas untuk berkreasi. Apalagi sekarang ada berbagai kanal digital ya, yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk dan membangun komunikasi dengan calon pelanggan. Tapi jangan lupa juga, kreativitas bukan cuma soal mengikuti tren saat ini aja. Kreativitas juga berarti berani gitu ya, mencoba, mengevaluasi, dan mencari cara baru ketika sesuatu belum berhasil, teman Pro 2. Jadi kalau ide kamu nih pertama belum berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus berhenti saat itu juga. Bisa jadi kita hanya perlu mengubah cara dan mencoba lagi, lalu improve lagi hal-hal lainnya. Dan buat kamu teman Pro 2, ternyata punya kreativitas aja itu belum cukup ya. Supaya bisa berkembang, seseorang atau mungkin pelaku usaha juga perlu terus belajar dan memahami bagaimana bisnisnya dijalankan dan bisa berjalan juga. Kita lanjutkan setelah ini di segmen berikutnya ya teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Siang hari ini bareng aku Gigi tentunya ya. Menjadi pelaku UMKM bukan berarti setelah punya produk semuanya langsung selesai begitu saja, teman Pro 2. Justru setelah mulai ada banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Mulai dari mengenali siapa calon pembeli, menentukan harga, membuat produk yang konsisten, mengelola keuangan pastinya, sampai memanfaatkan teknologi untuk pemasaran ya. Jadi selain kreativitas, anak muda juga perlu punya kemampuan untuk terus belajar, punya keinginan untuk terus improve, teman Pro 2. Kementerian UMKM sendiri memasukkan penguatan kapasitas SDM, pelatihan dan pendampingan, digitalisasi, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM. Pemerintah juga mendorong ekosistem kewirausahaan melalui program seperti Entrepreneur Hub dan Inkubasi Usaha. Artinya ketika ingin memulai usaha, teman Pro 2, kita nggak harus merasa bahwa semuanya harus dikuasai sejak awal ya. Kita bisa belajar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Bisa jadi dari pengalaman sendiri, dari orang yang lebih dulu menjalankan usaha kan bisa aja mengikuti pelatihan, berdiskusi dalam komunitas, atau memanfaatkan program pendampingan yang tersedia, yang mana sudah disediakan.

dilakukan oleh Kementerian UMKM. Yang penting adalah berani memulai dan terbuka untuk terus memperbaiki diri, teman Produa. Karena usaha yang berkembang bukan cuma lahir dari ide yang bagus saja, tapi juga dari kemauan untuk belajar dan terus berproses ya. Jadi, teman Produa, jangan takut kalau sekarang kamu merasa belum tahu banyak soal bisnis ya. Yang penting punya kemauan aja dulu untuk belajar dan mencoba tentunya. Dan di segmen terakhir nanti kita bakal rangkum kenapa kreativitas bisa menjadi bekal penting buat anak muda yang ingin memulai UMKM saat ini, teman Produa ya. Nanti segmen terakhir, sabar teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

selalu ingat ya.

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege tentunya ya. Dan dari obrolan Motif di siang hari ini kita bisa melihat ya bahwa memulai UMKM gak harus selalu diawali dengan sesuatu yang mungkin dirasa harus besar gitu ya. Bisa dimulai dari hal yang dekat dengan kita, di lingkungan kita aja, di sekitar kita aja teman Pro 2. Dari hobi yang selama ini kita jalani, mungkin keterampilan yang kita punya, masalah yang ingin kita selesaikan, atau bahkan ide sederhana yang selama ini cuma ada di kepala aja gitu. Dan yang membedakan antara ide dan peluang adalah keberanian untuk mencoba mewujudkannya teman Pro 2. Kreativitas juga bukan berarti harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, enggak harus teman Pro 2. Kadang kreativitas justru muncul ketika kita menemukan cara berbeda untuk membuat sesuatu menjadi lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan punya nilai bagi orang lain tentunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya keinginan untuk memulai usaha, gak perlu menunggu sampai merasa semuanya harus sempurna dulu. Mulai dari kemampuan yang ada, pelajari hal-hal yang belum dipahami, dengarkan masukan tentunya dari seseorang yang udah lama berkecimpung di dunia UMKM atau mungkin bisnis, dan tentunya terus kembangkan ide kalian teman Pro 2. Dan pertanyaannya, mau atau tidak untuk melakukannya, mau atau tidak untuk berprosesnya teman Pro 2. Karena setiap usaha besar juga pernah dimulai dari langkah dan step awal yang mungkin dirasa kecil gitu. Dan siapa tahu ide sederhana yang kamu mulai hari ini bisa menjadi karya yang membuka peluang, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain teman Pro 2. Nah itu dia Motif Muda Kreatif siang hari ini ya. Mungkin harus diingat juga sekali lagi, kreativitas adalah bekal ya, keberanian adalah langkah, dan proses adalah bagian dari perjalanan membangun usaha. Itu dia teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin siang hari kamu di hari Minggu ini tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di segmen informasi olahraga nih teman Pro 2 ya. Biar lebih semangat lagi mungkin buat kamu-kamu yang udah mulai ngantuk nih di siang hari ini, di hari Minggu ini. Mau istirahat mungkin gak apa-apa. Aku temenin ya, aku kasih informasi olahraga teman Pro 2. Salah satunya di sini ada Jose Mourinho. Derby Madrid ini bukan sekedar 3 poin. Wih, nanti malam mau ada Derby Madrid teman Pro 2 ya. Kira-kira nih siapa yang bakal membungkus 3 poin tentunya ya dari kedua klub dari kota Madrid ini teman Pro 2. Tapi kayaknya aku sih yakin Real Madrid ya. Nanti aku bakal kasih informasinya di segmen berikutnya tentunya di informasi olahraga Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, sayang banget kalau informasinya kamu lewatin ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, informasi olahraga pertama ini ada kabar dari Kota Madrid yang siap menyambut derby ya antara Real Madrid dan juga Atletico Madrid yang tentunya ini akan menjadi gengsi tersendiri untuk kedua klub ya teman Pro 2, seperti yang dinyatakan oleh Jose Mourinho dilansir dari rri.co.id. Jose Mourinho, derby Madrid bukan sekedar 3 poin. Nah loh teman Pro 2, pelatih Real Madrid Jose Mourinho menyebut derby Madrid memiliki makna lebih dari sekedar pertandingan La Liga. Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid pada pekan ke-7 Liga Spanyol pekan ini. Mourinho menilai derby selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibandingkan pertandingan biasa. Menurutnya sejarah, budaya, dan gairah menjadi bagian penting dari sebuah derby. Mourinho menilai ketertarikan terhadap derby juga dapat dipahami orang yang tidak memiliki hubungan kuat dengan kedua klub. Meski memiliki atmosfer khusus, Mourinho meminta Real Madrid tetap bersikap pragmatis menghadapi pertandingan tersebut. Mourinho menegaskan pendekatan tersebut penting bagi Real Madrid saat menghadapi Atletico. Ia ingin timnya tetap melihat pertandingan berdasarkan target utama untuk mendapatkan 3 poin. Real Madrid dijadwalkan bertandang ke markas Atletico pada pekan ke-7 La Liga. Laga tersebut menjadi derby pertama kedua tim yang pada musim 2026-2027 kali ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid. Laga ini akan dimainkan pada Minggu 20 September 2026 pukul 16.15 waktu setempat atau pukul 21.15 waktu Indonesia bagian barat. Nanti malam ya teman Pro 2. Berarti kalau di waktu Indonesia bagian tengahnya ini jam 10 lebih 15 menit ya malam hari nanti. Kira-kira siapa yang akan memenangkan derby Madrid tahun ini teman Pro 2 di putaran pertama La Liga Spanyol kali ini ya? Kalau aku sih cenderung Real Madrid sih kayaknya ya, karena dari optimismenya aja ini Jose Mourinho sangat-sangat menekankan bahwa derby ini bukan hanya sekedar 3 poin, ada banyak muatan-muatan lainnya di belakang derby ini. Asik. Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi olahraga lainnya tentunya di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kalau tadi ada informasi dari Derby Madrid ya, sekarang kita beralih ke sepak bola nasional nih teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, pengamat sayangkan absennya Jai Ijaz di FIFA ASEAN Cup 2026. Waduh, Bang Jai absen guys. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memanggil 23 pemain menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung 25 September hingga

Indonesia pada turnamen tersebut. Menurut Nova, kondisi tersebut justru dapat menjadi kesempatan bagi Rizky Ridho untuk menunjukkan kualitasnya. Ia berharap pemain Persija tersebut mampu membangkitkan kepercayaan dirinya dan tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Nova juga menilai persaingan di posisi bek tengah Indonesia cukup ketat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, lini belakang Indonesia memiliki sejumlah pilihan pemain dengan kemampuan bertahan dan membangun serangan. Sementara itu, komposisi lini depan Indonesia juga menarik perhatian setelah hadirnya Ole Romeni dan Luke Vickery. Keduanya akan bersaing dengan Mitch Baker, Ragnar Oratmangun, serta pemain lain yang dipanggil John Hartman. Nova menilai Mitch Baker tidak bisa bersantai setelah hadirnya para penyerang lain tersebut. Sejauh ini Baker mencatat 4 caps dan 4 gol, sedangkan Ole Romeni mengoleksi 6 gol dari 10 penampilan. Sementara Luke Vickery belum memiliki caps dan berpeluang mencatat debut bersama timnas Indonesia pada turnamen tersebut ya. Wah, semoga ya teman Pro 2 dengan absennya JIJ ini bisa di cover oleh pemain-pemain lainnya, karena ya mengingat Indonesia stok back tengah juga memiliki kualitas-kualitas yang gak jauh berbeda lah ya dari Bang Jai. Tapi rasanya sosok Bang Jai ini dibutuhkan ketika kepemimpinannya di lini belakang dengan ketenangannya, dengan pengalamannya. Tapi ya semoga apapun itu, semoga lekas pulih untuk Bang Jai, dan semoga untuk pemain-pemain lainnya yang sekarang akan mengemban tugas di FIFA ASEAN Cup 2026 ini bisa menampilkan performa yang terbaik juga dan bisa meraih juara tentunya. Udah kangen banget ini timnas Indonesia kapan mengangkat piala. Semoga tahun ini rezekinya di FIFA ASEAN Cup 2026. Amin. Astungkara. Oke teman Purdo, aku masih punya informasi olahraga lainnya tentunya di Santai Siang kali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

Dari lapangan hijau teman Pro2, sekarang kita beralih ke dunia otomotif ya. Ada kabar terbaru dari pebalap muda Indonesia yang selalu membanggakan, membawa harum nama Indonesia. Veda Ega teman Pro2 start ke 19, gagal tembus kualifikasi kedua Moto3 Austria. Aduh sayang banget ya teman Pro2. Bagaimana informasinya masih dilansir dari rri.co.id. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus memulai Moto3 Austria 2026 dari posisi ke-19 setelah gagal melaju ke kualifikasi kedua. Kendala teknis pada motor membatasi peluangnya untuk bersaing di sesi kualifikasi Sabtu 19 September 2026 kemarin. Veda mengawali kualifikasi ke-1 di sirkuit Red Bull Ring dengan masalah pada motornya yang menghambatnya mencatatkan waktu terbaik. Meski demikian, pembalap Honda Tim Asia itu sempat menembus posisi ke-4 dan membuka peluang lolos ke kualifikasi kedua. Namun persaingan ketat di penghujung kualifikasi pertama membuat posisi Veda merosot. Eddie Oshie berhasil menggesernya sehingga Veda harus puas mengakhiri sesi di urutan kelima. Kegagalan melaju ke kualifikasi kedua membuat Veda kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan posisi starter depan. Ia pun akan mengawali balapan dari barisan belakang pada Moto3 Austria. Sementara itu perebutan pole position di kualifikasi kedua berlangsung sengit hingga detik-detik terakhir. David Almansa yang sempat memimpin harus merelakan posisi teratas setelah Brian Uriarte tampil lebih cepat. Uriarte mencatatkan waktu 1 menit 39 detik untuk merebut pole position di Red Bull Ring. Catatan tersebut sekaligus menjadi rekor putaran Moto3 dengan keunggulan 0,064 detik atas Almansa. Pembalap Malaysia Hakim Danis juga belum mampu menembus persaingan barisan terdepan setelah menempati posisi ke-15. Hasil kualifikasi ini menempatkan Danis 4 posisi di depan Veda Ega menjelang balapan utama Minggu 20 September 2026. Waduh ya, meskipun Veda Ega harus start di posisi belakang, semoga tidak ada kendala lagi dalam motornya, tidak ada masalah lagi sehingga performa Veda Ega bisa melesat ya, walaupun start mungkin di posisi yang kurang menguntungkan, semoga bisa finish terdepan tentunya, karena Veda Ega ini merupakan salah satu pebalap yang memiliki performa lumayan baik ya di Moto3 atau juga di kelas-kelas sebelumnya. Oleh karena itu kenapa sekarang Veda Ega pembalap asal Indonesia ini bisa ikut di Moto3 di tahun 2026-2027 kali ini ya. Semoga doa terbaik untuk Veda Ega ya, dan bisa membawa harum nama Indonesia di kancah MotoGP dunia tentunya ya teman Pro2. Itu dia informasi terakhir di segmen info olahraga santai siang bareng aku GG. Jangan kemana-mana dulu, masih ada segmen berikutnya. Kira-kira segmen apa? Nanti aku bakal spill ya. Mungkin teman Pro2 udah tahu juga, aku bakal nyiapin informasinya dulu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya GG masih menemani santai siang kamu, teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke segmen infotainment atau info hiburan ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas tentang dunia olahraga, sekarang kita beralih ke dunia hiburan, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu tentunya, teman Pro 2. Salah satunya ini ada film yang diangkat dari novel yang bestseller ya kemarin-kemarin ini. Ada film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang rilis teaser bahwa kisah Ale menemukan harapannya. Wih, menarik teman Pro 2 ya, karena biasanya kalau dari novel diangkat ke layar lebar ini memiliki kesan yang tentunya membawa ketertarikan masing-masing gitu ya untuk para penikmat film di Indonesia tentunya. Apalagi novelnya ini bestseller. Aku juga salah satu pembaca novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini. Aku juga penasaran juga sebenarnya filmnya akan seperti apa, karena biasanya dari buku ke audiovisual itu lebih menarik lagi, teman Pro 2. Jadi aku gak sabar banget nunggunya. Sabar, tapi informasinya di segmen berikutnya ya, akan aku kasih infonya ke kamu. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, informasi hiburan pertama di Santai Siang kali ini ya. Seperti yang udah aku spill tadi di segmen awal, aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang telah rilis teaser bahwa kisah Ale menemukan harapan. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerang setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan Ale sebelumnya ya. Film ini dibintangi Benedictus Siregar sebagai Ale bersama Teuku Rifnu Wicana, Zulfa Maharani, Tika Panggabean, dan Chico Kurniawan. Selain mereka, film ini turut menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan Dewi Irawan. Adaptasi novel karya Brian Krisna ini disutradai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis Alim Sudio. Nia Dinata juga terlibat sebagai konsultan skenario, sementara Sinergi Pictures dan Ben Film menjadi rumah produksi film tersebut. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada November 2026. Hingga informasi terbaru, pihak produksi belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik untuk film tersebut. Wih, ya semoga secepatnya rilis ya di bioskop teman Pro 2, karena ini kaya akan makna dan juga kaya akan pesan ya, karena saat ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali orang yang mungkin dalam hidupnya ini ingin menyerah. Tapi di balik film ini, di balik pesan ini, banyak hal-hal yang sebenarnya di dunia ini, di kehidupan ini banyak yang tidak terduga teman Pro 2. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita lebih napak lagi lah, atau mungkin lebih banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan gampang menyerah teman Pro 2, karena sesederhana mie ayam aja ini bisa menjadi alasan kita untuk tetap hidup teman Pro 2. Aduh. Oke, aku masih punya informasi hiburan berikutnya tentunya di infotainment Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now, semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan, temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

informasi hiburan berikutnya teman Pro 2 ya, masih di Santai Siang kali ini tentunya. Dan tentu masih dari dunia perfilman di Indonesia yang mungkin saat ini sudah step up ya teman Pro 2. Banyak film-film di Indonesia ini juga bisa ditayangkan di luar negeri. Dan ini salah satunya, ada kabar terbaru teman Pro 2, film horor Indonesia siap menembus panggung dunia. Wih keren teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Freudian Policy Community Indonesia atau FPCI Jakarta, Kamis 17 September 2026. Founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network atau IDN Global, Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli sebagai festival kurator Kraken Entertainment Australia dan Dian Lestari sebagai presiden Perwira Ink Australia. Event Director IHFFM 2026 Sulistiawan Wibisono berharap ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri ke jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Shalom Razadeh untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Melbourne dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis, kekuatan kultural, serta statusnya sebagai pusat industri teater dan film. Sulistiawan menjelaskan target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pencinta film horor secara umum, mengingat latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood. Ya, semoga ya teman Pro 2 dengan adanya event atau acara ini, film-film di Indonesia khususnya tidak hanya horor bisa lebih dikenal di panggung dunia ya. Dan semoga lebih banyak lagi acara-acara seperti ini, tidak hanya di Melbourne saja, dan semoga bisa meluas di negara-negara lainnya. Tentunya harus ada campur tangan dan juga keinginan dari para diaspora yang sekarang mungkin lagi menempuh pendidikan atau mungkin bekerja di negara lain, itu bisa lebih aktif lagi untuk terus menggaungkan dan mempromosikan film-film serta budaya-budaya dari Indonesia tentunya ya. Semoga teman Pro 2 bisa terjadi semuanya dan sehingga film Indonesia ini bisa kayak Hollywood gitu ya, amin. Oke teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya tentunya di infotainment Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butuh tenaga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan

0: bergizi, fisik jadi happy.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI, Singa Raja, teman terbaik kamu. Informasi hiburan berikutnya, teman Pro 2, ini datang dari girl band, mungkin bisa dibilang ya, yang sekarang lagi naik daun. Ada Nona yang angkat identitas Indonesia lewat lagu Star. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis Jumat 8 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan mandiri. Karakter tersebut dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditunjukkan bagi pendengar dari berbagai latar. Wih, memang ya, Nona ini gak ada habis-habisnya gebrakannya, teman Pro 2. Semoga Nona bisa konsisten dan juga tentunya bisa lebih melebarkan sayap lagi di belantika musik dunia, tentunya dengan kampanye-kampanye, dengan pesan-pesan yang tentunya tidak lupa akan identitas keindonesiaan. Sukses terus buat Nona ya, kakak-kakak cantik. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam berkarya dan tentunya bisa terus booming di dunia ini. Di dunia gitu ya, doa mah kita harus yang terbaik ya gak sih, teman Pro 2? Apalagi Nona ini lagi banyak diperbincangkan di seluruh dunia, teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasi terakhir di infotainment santai siang kali ini, sekaligus menutup kebersamaan kita, teman Pro 2, di siang hari Minggu tanggal 20 September 2026 ini. Tapi seperti biasa, tidak usah risau, tidak usah bersedih, karena di sore hari nanti akan ada Zaki yang menemani sore kamu tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak, teman Pro 2, happy terus ya, bahagia terus. Aku Gege pamit tentunya dari ruang dengar teman semua, teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys, bye-bye.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Listening to Pro 2 FM Singa Raja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan, yakni prabencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng Gede Dharma menjelaskan, pada tahapan prabencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah hingga linmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Dan laporan tersebut, teman Pro 2, menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian. Sementara itu, teman Pro 2, informasi berikutnya buat kamu, peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20-30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wisma Saba Utama, Kantor Gubernur Bali 20 Juli 2026. Revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung, serta penambahan armada kapal perbantuan.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Mati. Number 18.

0: diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda

0: request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2 di minggu ini.
1: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
2: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman Pro 2 minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman Pro 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Anissa Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Sudah 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92 saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Tema Prodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Tema Prodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: ada di runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

BTS setelah 12 minggu, teman Perdue langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdue. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

Yo, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih, teman-teman Pro 2 aku yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat sore aja. Sekarang menit ke 6 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa cuacanya juga masih terik nih untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya untuk sore hari ini di jam 5 ini, teman Pro 2. Apakah teman Pro 2 sudah merindukan hujan guys? Karena emang ya, lama banget nih belum hujan ya. Kalau kata BMKG memang seperti itu, teman Pro 2 ya. El Nino-nya cukup lama, jadi buat kamu yang mungkin sering menghambur-hamburkan air tanpa sebab ya, sekarang harus mulai bijak lagi, teman Pro 2 ya. Jangan dibuang-buang kalau memang enggak perlu, atau kalau perlu malah ini guys, ditampung gitu ya. Siapa tahu namanya juga antisipasi ya, teman Pro 2 ya. Kalau tiba-tiba airnya mati di kos, di rumah ataupun dimanapun itu, jadi kamu bisa pakai cadangan air itu untuk keseharian hari-hari gitu ya guys ya. Pokoknya sehat-sehat deh buat teman Pro 2 aku semuanya dimanapun berada. Dan sore hari ini masih aku puterin untuk single-single hits untuk nemenin sore kamu. Dan nanti kita bahas sesuatu yang asik juga, spesial buat kamu di hari Minggu sore ini untuk mempersiapkan besok satu minggu ke depan di minggu yang baru ya, teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-19 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wah, gak terasa ya teman Pro 2, kita udah di penghujung akhir pekan di hari Minggu sore. Ini emang punya suasana yang bisa dibilang unik sih, unik juga teman Pro 2 ya. Karena di satu sisi guys, kita pengen nikmatin sisa libur gitu ya. Tapi di sisi lain kadang suka kepikiran duluan, bayang-bayang esok di hari Senin yang udah, wah, udah melambaikan tangan aja rasanya. Mungkin ada yang bilang juga Senin dar-dar-dar banget, ada aja gebrakannya setiap Senin itu ya. Fenomena ini, fenomena cemas karena liburan ini sering ya dialami sama kita-kita anak muda guys ya. Jadi biar Minggu sore kamu gak, apa istilahnya ya, dirusak sama rasa panik atau kepikiran tugas ataupun pekerjaan esok hari, teman produk penting juga buat kita punya istilahnya mungkin seni ya, seni ngelepas penat yang pas guys. Jadi yang perlu kamu ingat, hari Minggu itu hak mutlak untuk tubuh dan pikiran kamu buat mengisi ulang energi. Tapi kalau dibilang Sabtu sama Minggu, lebih pilih Sabtu ya teman produk liburnya. Jadi Sabtu tuh kayaknya wah panjang banget, jadi meskipun banyak agenda, ayo gas aja, karena emang besoknya di hari Minggu bakal istirahat ya. Beda sama hari Minggu, udah kebayang-bayang hari Senin ya teman Pro 2. Jadi mending simpen dulu semua beban kerjaan ya untuk di hari Minggu sore ini. Taruh handphone, taruh laptop kamu, kita nikmati sore bareng Pro 2.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

Yo guys, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang aktivitas yang asik ya dilakukan di hari Minggu, apalagi besok udah kebayang-bayang di hari Senin ya, teman Pro 2 ya. Gimana sih anak muda ini melepas penat yang lagi tren zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin libur akhir pekan identik sama jalan-jalan heboh keluar rumah guys ya. Sekarang makin banyak yang memilih untuk menikmati rasa tenang di rumah aja. Di rumah pun tetap oke, teman Pro 2 ya. Kita enggak lagi maksain diri ikut nongkrong heboh cuma gara-gara takut dianggap kurang apa ya? Kurang tren, kurang ngikutin zaman, kurang gaul ataupun lain sebagainya, teman Pro 2. Jadi ya, gaya hidup tenang di hari Minggu ini simple tapi tetap ada manfaatnya, teman Pro 2. Mulai dari rebahan santai di kasur sambil nonton serial favorit bisa juga guys, terus dengerin daftar lagu lokal paling adem ataupun dengerin siaran Pro 2 kayak sore sekarang juga oke. Atau mungkin menyendiri di kamar, jadi tidak perlu kamu harus keluar rumah yang jauh, teman Pro 2, untuk menghabiskan waktu di hari Minggu sore gitu ya. Pasti kebayangnya tetap hari Senin pagi, teman Pro 2 ya. Aku pun kayak gitu, teman Pro 2, pasti tuh nggak mungkin nggak bohong kalau nggak bilang nggak gitu ya. Jadi seninya untuk melepas penat itu bukan soal seberapa mewah kegiatan yang kamu lakukan guys, tapi seberapa jujur kamu ngasih waktu istirahat buat diri kamu sendiri. Jadi lagi apa sekarang?

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana? Jadi gimana teman Pro 2 ya? Untuk di hari minggunya lagi pada ngapain ini guys? Jadi seni melepas penat di hari minggu pada akhirnya tujuannya buat bikin energi kita balik ya teman Pro 2 ya. Pas sore hari berganti jadi malam, usahakan buat menciptakan suasana yang nyaman ya. Kamu bisa matiin notif beberapa saat gitu ya, entah itu tentang pekerjaan, terus kamu bisa chill di kamar, melakukan apapun yang kamu mau untuk mempersiapkan esok hari yang der-der-der banget teman Pro 2 gitu ya. Jadi yang perlu kamu ingat guys, kamu gak perlu merasa apa ya, bersalah gitu ya, karena udah melepas penat dan tidak mengerjakan apa-apa seharian ini. It's okay teman Pro 2. Jadi menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya sama mengejar cita-cita, sama sih kayaknya teman Pro 2. Jadi kamu bisa nikmatin sore minggumu kayak sekarang, istirahatkan raga, tenangkan jiwa, dan mari kita sambut pekan yang baru esok hari dengan semangat yang baru juga. Bareng siapa? Bareng Pro 2 tentunya.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yo teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 era di Singa Raja, teman terbaik kamu. Dari tadi jam 6 sampai menjelang pukul 19 ini single-single Pop Bali bakal aku puterin buat kamu ya guys ya. Dan kali ini yang gak kalah keren, gak kalah seru juga, ada informasi buat kamu yang datang dari Desa Sudaji, Kecamatan Sawan guys. Di hari ini 20 September 2026 ya. Ini gak cuma jadi tempat olahraga di sana guys, tapi juga jadi panggung kolaborasi antara sport tourism, terus juga lingkungan, budaya, dan UMKM lewat Sudaji Peace Trail Fun Run 2026. Wah keren banget guys, serius. Jadi ada ratusan peserta, ini diajak lari dari kenyataan, bukan ya, berlari guys. Namanya juga fun run gitu ya, menyusuri persawahan dan juga kawasan Subak sambil nikmatin suasana desa. Wah keren guys, pengen ikut aku guys. Nah menariknya kegiatan ini juga diramein sama pasar UMKM, terus penebaran ekoenzim dan juga pupuk organik ya. Deklarasi Sudaji cantik tanpa plastik, Sudaji unik dengan organik. Wah keren, ini temanya aja keren ya. Sampai penanaman bibit pohon ada juga teman Pro 2. Wah pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang biasanya olahraga sambil cari suasana baru, lari lewati sawah dan juga kawasan Subak kayak gini, kayaknya seru juga teman Pro 2. Jadi badan sehat, pikiran juga fresh, terus ekonomi warga pun ikut bergerak. Waduh keren, iya gak sih teman Pro 2? Next, kalau ada lagi teman Pro 2 harus ikut pokoknya ya. Dan gak kerasa teman Pro 2, waktu juga semakin merapat, ini ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria edisi hari ini di hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan nebak frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam Senin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Bete ade lo. Lakar ngale dewasa nyuang kucet nih.
1: Sing be inget beli om. Rainane bepahat. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengge. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
0: Dong kaden nak ngujang. Duh orainu menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturani sederhana. Tapi tulus lan ikhlas. Tentu madan meyadnya ane benar.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita. Karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 sampai 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrian panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrian panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wisma Sabah Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Info selanjutnya teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan, yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Igede Darma, menjelaskan, pada tahap pra-bencana, pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Info terakhir teman Pro 2, gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung Dr. Iketut Susile. Menurutnya, beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira ya. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Noh, kurang apa lagi kan, enak kan. Selain cuma nemenin kamu dengan ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu nih teman Pro 2. Selain itu, aku juga bakal muterin lagu-lagu hits yang lagi viral, yang lagi terkenal di mana-mana juga buat kamu. Dan nanti jam 9 malam kita bakal ada sesi request, jadi buat kamu siap-siap ya untuk join ke live TikTok di RRI_Singaraja. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kita yang lain, ada di Facebook dan Instagram RRI_Singaraja ya teman Pro 2. Gimana malam hari ini nih kamu nih? Udah siap untuk menghadapi hari Senin besok? Iya. Tentunya aku bakal nemenin kamu, aku bakal mensupport kamu, bakal ngasih semangat kamu biar melawan besok Senin teman berdua. Iya. Iya, pokoknya harus semangat terus ya, namanya juga hidup. Ada enggak semangatnya, ada semangatnya, itu hal yang wajar, tapi tetap harus berjalan teman berdua. Oke, seperti biasa teman berdua ya, di jaga malam. Di setiap jaga malam itu segmen pertamanya adalah pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Nah malam ini aku ngobrol sama kamu aja teman berdua. Aku mau ngebahas tentang kenapa nih ya belajar skill baru itu kira-kira sepenting apa ya gitu teman berdua. Menurut kamu sepenting apa teman berdua? Apalagi di era sekarang ini semuanya serba digital ya. Kira-kira sepenting apa sih? Kalau kamu mau lebih tahu saat lagi ya, aku nggak bakal ngebahas sekarang, nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Balik lagi di Pro 2 Singa Raja, masih bareng aku Wiraya, teman Pro 2 ya. Seperti kataku tadi ya, aku bakal ngajakin kamu untuk ngebahas tentang belajar skill baru di zaman sekarang itu sepenting apa sih kira-kira ya. Kamu pernah gak, teman Pro 2 ya, ngerasa hari-hari kamu tuh gitu-gitu aja, bangun, kerja, atau kuliah, atau sekolah, lalu scroll media sosial, tidur lagi. Padahal dunia itu terus berubah dan skill yang kamu punya sekarang belum tentu cukup untuk beberapa tahun ke depan, teman berdua. Belajar skill baru gak harus sesuatu yang langsung keren atau sesuatu yang langsung berat gitu. Bisa mulai dari public speaking, editing video, desain, bahasa asing, masak, sampai belajar mengatur keuangan. Itu juga salah satu skill ya, teman berdua ya. Intinya, skill baru bisa bikin kamu punya kemampuan tambahan sekaligus membuka kesempatan yang sebelumnya mungkin gak kepikiran sama kamu, teman berdua. Jadi penting sih menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, teman berdua? Bahas lebih lanjut lagi sesaat lagi. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng aku Wira di Pos Jaga ya. Masih ngobrolin nambah skill baru di era sekarang itu penting gak sih ya. Salah satu alasan anak muda males untuk belajar skill baru tuh biasanya ini teman Pro 2, karena takut gak bisa lah. Agak lucu ya. Baru belajar dikit hasilnya belum bagus langsung mikir, kayaknya ngebakat deh gua nih. Padahal namanya juga belajar ya, gak ada yang langsung jago dari percobaan pertama. Yang penting bukan seberapa cepat kamu nguasain skill itu teman Pro 2, tapi seberapa konsisten kamu latihannya tuh. Bahkan 15-30 menit sehari aja, itu tuh kalau dilakukan rutin tuh udah cukup banget dah, dan tentunya pasti bisa menghasilkan perkembangan nih. Oke teman Pro 2, skill baru juga bisa jadi investasi ya buat diri kamu sendiri. Misalnya nih, awalnya cuman belajar desain karena penasaran, lama-lama ternyata bisa dipakai buat bikin konten, bisa buat bantu bisnis temen, bahkan bisa menghasilkan uang tambahan teman Pro 2. Begitu juga dengan kemampuan lain nih, skill komunikasi bisa membantu saat interview kerja nih. Misalnya kamu mau interview kerja tapi karena komunikasimu bagus jadi masuk deh. Kemampuan digital juga bisa menunjang pekerjaan. Sementara kemampuan mengatur keuangan bisa membantu kamu mengambil keputusan yang lebih bijak tuh. Misalnya mau beli cilok apa mau beli gorengan. Enggak. Ya itu sebagian kecilnya masuk juga sih. Jadi teman Pro 2 ya, skill baru bukan cuman buat gaya-gayaan aja, tapi bisa punya manfaat nyata dalam kehidupan kamu nih.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah masih di pos jaga ya bareng aku Wira. Kenapa sih mikirnya lama banget? Agak nge-lag ya. Masih ngobrolin tentang sepenting apa sih belajar skill baru di era sekarang ini teman Pro 2. Kira-kira sepenting apa? Ya penting lah, sangat penting banget gitu. Tapi tetap gak harus dipaksakan sekaligus gitu. Pilih salah satu skill yang emang menarik banget buat kamu gitu teman Pro 2. Kemudian mulai dari hal-hal sederhana, mulai latihan, mulai belajar, mungkin baca dulu, setelah baca baru praktek, setelah praktek baca lagi, setelah baca nanti dipraktek lagi, gitu. Nggak harus durasinya lama, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 3 jam. Yang penting dipelajari, yang penting konsisten itu teman udah belajarnya secara konsisten gitu. Terus gak perlu ya membandingkan progres kamu dengan orang lain yang udah belajar bertahun-tahun. Jelas beda dong. Iya betul. Apalagi kita kan basicnya juga berbeda gitu teman berdua. Fokus aja sama perkembangan diri kamu nih. Karena bisa jadi nih skill yang hari ini kamu pelajarin cuman karena penasaran nih. Ini karena cuman penasaran justru menjadi kemampuan yang paling berguna untuk masa depan gitu. Asal kamu belajarnya sungguh-sungguh, benar-benar memahami gitu setiap detailnya kalau bisa ya teman berdua ya. Jadi siapa tahu nanti di masa depan itu skillnya bakal berguna banget buat kamu dan tentunya bisa membuka peluang baru untuk kamu teman Pro 2. Pokoknya buat kamu ya, jangan pernah semangat untuk belajar, untuk mempelajari skill-skill baru nih, karena kita nggak tahu ya kedepannya nanti kira-kira bakal berguna apa enggak. Tentunya pasti bakal berguna dan pasti bakal membuka peluang baru di hidup kamu teman Pro 2. Intinya jangan menyerah ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini teman Pro 2 tentang belajar skill baru di era sekarang ini. Penting gak sih? Penting banget itu jawabannya penting banget ya. Sesaat lagi sehabis ini teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu untuk bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu, kamu bisa dengerin lagu favorit kamu. Nah sesaat lagi, stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelumnya.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Generasi Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontar sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Oke, balik lagi teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya bareng aku, Wirah, ya. Setelah tadi kita ngikutin relay Pro 2 RRI Jakarta Indo Pro Indi, kali ini giliran kamu nih. Buat kamu teman Pro 2 yang mau lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu diputer-puter, diputer, di play sama aku, langsung aja ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI _Sing Singaraja, mikir dulu. Oke, sambil nunggu requestan yang lain dari teman berdua, aku mau muterin dulu deh 3 requestan pertama untuk membuka request time kali ini, biar tetap tambah semangat. Oh iya, lagi ada yang ulang tahun nih di live TikTok, ada Anggi Revalin lagi ulang tahun yang 19 tahun katanya. Selamat ulang tahun buat Anggi, sehat selalu. Langsung aja deh kalau gitu, 3 lagu pertama ini, salah satunya juga requestan dari Anggi nih, ada Bang Nang Boy, ada Kak Ari sama Kak Anggi, wis, yang lagi ulang tahun. Langsung aja 3 requestan pertama, Goals, Lisa, film favorit Sheila on 7, dan semua dirayakan Nadine Ambiza, untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman Pro 2, lanjut lagi yuk ke requestan berikutnya. Nih teman Pro 2 ada dari siapa ya? Aku juga lupa nih, ada Alvino. Alvino mau request lagunya Mbak Lady Gaga. Mbak akrab banget tuh Mbak Lady Gaga. Iya. Oke, selanjutnya ada Hacu dari Salma Salsabil, requestannya ke males komen tapi komen terus enggak apa-apa, kita seru-seruan. Lalu ada Ikro dari Raim Laudi, requestannya Kak Berita Acaramu. Yuk, 3 lagu selanjutnya untuk kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman.

Oke teman Bro 2, masih di 105,4 FM Bro 2 Air di Singaraja di segmen Request Time. Oke, masih stay kan nungguin requestan kamu teman Bro 2. Lanjut yuk, kalau begitu masuk ke 3 lagu berikutnya. Ada Bodohnya Aku, Leodra. Siapa yang request Bodohnya Aku, Leodra tadi? Oh, Pak Budi. Lalu ada Kak Sri, Main Main Gue. Dan Nini ya, Kita Usahakan Lagi Batas Senja. Oke, langsung aja apa mau ngobrol dulu? ngobrol dulu. Ya udah langsung aja deh kalau gitu ke 3 lagu berikutnya buat kamu teman Bro 2, tentunya buat melawan kalau besok tuh hari Senin nih, karena banyak banget yang udah ngomong besok Senin ya, tetap harus semangat karena besok hari Senin itu adalah awal yang baik. Senin S-nya adalah semangat. Oke, langsung aja 3 lagu untuk kamu teman Bro 2. Cekidot.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, lanjut lagi yuk ke 3 requestan nih. Selanjutnya ada siapa tadi? Oh tadi barusan Nini ya katanya. Nini emang lagu seleranya bagus-bagus ya. Ini ada Kak Akbar nih mau request lagunya Perunggu. Katanya judulnya bebas aja. Oke kalau gitu Biang Lara ya untuk Kak Akbar. Ih daripada Biang Keringet katanya. Lalu ada Bayu tadi yang tiba-tiba nongol mau request lagunya It Gitaf Masih Ada Cahaya. Dan ada Kak Purnama nih yang mau request lagu Terpatah Terpatah Terluka dari Nabila Takia. Kalau gitu langsung aja deh 3 lagu requestan berikutnya dari kamu teman Pro 2. Cekidot.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kebayang gak sih punya teman curhat yang selalu siap untuk dengerin kapan aja? Nah, kalau di Cina baru aja diperkenalkan robot AI yang diklaim bisa mengenali lebih dari 20 jenis emosi, nemenin aktivitas sehari-hari, sampai ngasih dukungan emosional layaknya seorang teman. Kehadiran robot ini juga menuai pro dan kontra ya teman Produa. Ada yang bilang bisa jadi solusi untuk orang yang sering merasa kesepian, tapi ada juga yang khawatir manusia malah jadi makin bergantung sama AI. Nah, kalau uang bukan masalah nih teman Produa, kamu lebih milih punya robot pendamping kayak gini ini atau tetap ngobrol sama teman beneran?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, yuk lanjut lagi di requestan terakhir nih, karena udah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini satu requestan terakhir, yaitu dari Bu Resmi jauh-jauh kesini untuk request. Enggak dong, kan lewat TikTok, jadi lewat TikTok. Langsung aja deh, kalau gitu sebagai penutup di request time dong, kok curhat kamu, aku gimana sih? Iya, di request time kali ini dengan lagu requestan dari Bu Resmi yang berjudul Terlalu Cinta, Yovi Widianto featuring Liodra. Habis ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Singaraja yang telestrial. Dan buat kamu yang di live TikTok, aku pamit dulu, izin ya, sehat semua juga. Pokoknya untuk yang kamu udah ikut meramaikan sejam ke belakang ya, terima kasih banyak. Jangan lupa besok join lagi di request time jam 9. Oke. Langsung aja deh, kalau gitu requestan lagu dari Bu Resmi sebagai closing di request time kali ini. Check it out.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik. Kamu masih bareng aku, Wiratunya dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tapi kali ini aku mau ngajakin kamu, wih, gak galau sih sebenarnya sih. Tentunya masuk ke segmen curhat kamu seperti yang udah aku bilang tadi ya teman Pro 2. Aku malam ini nih aku gak mau ngebahas cinta-cintaan dulu deh untuk curhat kamu. Tapi dari... aku mau ngambil angle yang berbeda di segmen curhat kamu kali ini. Ini kita gak kerasa ya teman berdua ya, sebentar lagi udah meninggalkan weekend nih. Weekend tinggal beberapa jam lagi. Tadi mungkin masih bisa bangun siang, rebahan, nongkrong, atau maraton series seharian gitu. Tapi sekarang mulai kepikiran satu hal, besok hari Senin teman berdua. Ada gak sih yang setiap minggu malam bukannya santai malah mulai kehilangan mood? Rasanya weekend baru aja dimulai, tahu-tahu udah harus balik ke rutinitas. Nah, malam ini aku bakal bahas soal ini teman berdua. Belum move on dari weekend. Jadi enggak selalu curhat kamu tentang cinta-cintaan atau tentang hubungan apa dengan seseorang gitu. Tapi aku mau bahas belum move on dari weekend kali ini. Pas banget karena besok hari Senin ya, dan ini udah akhir dari weekend. Jadi buat kamu teman-teman yang mungkin punya cerita atau pengalaman yang belum bisa move on dari weekend, boleh yuk ke WA-nya Pro 2 di 0811 3991 054. Nanti aku bacain, kita seru-seruan aja gitu, biar semangat untuk menyambut weekend besok ya. Aku tunggu teman-teman ya.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja ya teman Pro 2. Masih di segmen curhat kamu nih. Topiknya belum move on dari weekend. Ya karena besok hari Senin aku ngambil topik ini. Seru kan? Oke, aku mau bacain di WA nih yang udah masuk ya teman Pro 2. Ada Dinda dari Singaraja aja. Dinda bilang setiap minggu malam nih, dia selalu ngerasa berat banget buat tidur karena tahu besok harus sekolah lagi. Aduh. Katanya bukan karena sekolahnya yang gak enak, tapi karena dia masih pengen menikmati waktu santai di rumah. Apalagi waktu weekend dipakai buat ketemu teman, jalan-jalan gitu. Rasanya Senin datangnya terlalu cepet, emang sih, bener sih. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama nih, sama kayak Dinda nih, sebenarnya itu hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai nih, rasa belum rela weekend selesai malah bikin Senin kamu berantakan. Coba malam ini nih, siapin kebutuhan buat besok, tidur yang cukup, dan anggap Senin sebagai awal baru, bukan akhir dari kesenangan gitu Dinda ya. Karena dengan semangat yang baru, dengan awal yang baru, kamu bisa memulai hidup lo yang lebih baik tentunya. Oke, selanjutnya kali ini ada juga Rizky dari Lovina nih yang punya masalah berbeda teman berdua. Buat dia yang bikin berat bukan bangun paginya, tapi bayangan rutinitas yang bakal dijalanin lagi. Mulai dari tugas, kerjaan, sekolah, sampai deadline yang mungkin udah nunggu teman berdua. Weekend emang jadi waktu buat recharge, tapi begitu minggu malam datang, rasanya energi langsung turun lagi. Mungkin solusinya bukan berharap Senin cepat selesai, tapi bikin sedikit hal yang bisa ditunggu di hari Senin. Misalnya nih, sarapan favorit, bisa ketemu teman, dengerin playlist kesukaan, atau kasih dirimu sendiri satu kegiatan yang bikin mood tetap jalan. Jadi kamu tetap menyimpan satu kerjaan atau suatu kegiatan nih teman berdua yang bisa ditunggu-tunggu di hari Senin. Jadi membuat hari Seninmu itu benar-benar kerasa ditunggu banget untuk memulai hari yang baru gitu. Jangan bilang, ah kalau Senin udah akhir dari kesedihanku ini, akhir kebahagiaanku ini. Jangan gitu dong. Pokoknya buat kamu tetap semangat ya karena besok Senin teman berdua.

0: sih? Kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman berdua, weekend tuh emang cuma 2 hari ya, tapi bukan berarti Senin harus langsung kerasa menyebalkan. Kalau hari Minggu kamu digunakan untuk istirahat dengan cukup, biasanya tubuh dan pikiran juga siap untuk menghadapi rutinitas di hari Senin. Jadi malam ini gak perlu terlalu mikirin, aduh besok hari Senin gini, coba ganti jadi oke, besok mulai lagi Karena yang bikin Senin terasa berat kadang bukan harinya, tapi pikiran kamu sebelum menjalaninya teman berdua. Tetap santai, jangan lupa istirahat dan selamat menyambut hari Senin besok teman Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

swastiastu. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja puji syukur rasa angayu bagil. Tak entintinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasi beliau, sinar suci beliau yang berstana, yang menyeluruhi, beserta manifestasi beliau, sinar-sinar suci beliau yang menyelimuti dunia ini. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma, yang pada kesempatan baik ini kami akan mengulas secara singkat, yaitu Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 45 yang berbunyi

artinya yogi yang berusaha terus sekuat hati menghapuskan segala dosa dengan sungguh-sungguh yang disempurnakan melalui berbagai kelahiran. Kemudian ia mencapai tujuan tertinggi. Umat Sedharma yang kami muliakan, orang yang dilahirkan dalam keluarga yang sangat saleh, keluarga bangsawan atau keluarga yang suci, menyadari keadaannya yang menguntungkan untuk melaksanakan latihan yoga. Karena itu, dengan ketabahan hati, dia memulai tugasnya yang belum selesai. Dan dengan demikian, dia menyucikan diri sepenuhnya dari segala pengaruh material. Apabila akhirnya dia bebas dari segala pencemaran, dia mencapai kesempurnaan yang paling tinggi, yaitu kesadaran yang utama atau kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan adalah tingkat sempurna pembebasan dari segala pencemaran. Seorang yogi yang telah mengabdikan seluruh hidupnya di bidang agama dengan meninggalkan kehidupan rumah tangganya, hidupnya seperti seorang samyasa atau wanaprastha. Walaupun ia mungkin gagal karena kelemahannya untuk mencapai tujuan kesempurnaan itu dalam kehidupan sekarang ini, ingatan akan usahanya itu akan terpendam bersamanya setelah kematian dan membantunya untuk maju dalam kehidupan lain hingga tujuannya tercapai. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya dalam mengarungi kehidupan atau lika-liku suka-duka di kehidupan ini. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati kita.

Teman Berdua, program Berdua Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.
1: Terbaik kamu. 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Angin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Swastiastu.
1: Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 6 Sloka 10,

upacara Turayana dan Daksayana dalam urutan yang sudah ditentukan. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menegaskan bagaimana pentingnya kedisiplinan dan kesadaran spiritual dalam mengikuti ritme alam semesta sebagai bagian dari pelaksanaan Dharma. Melalui pelaksanaan yadnya yang berkesinambungan, manusia tidak hanya memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan dan alam, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur atas segala karunia yang diterima. Dengan demikian, sloka ini mengajarkan bahwa kehidupan yang berlandaskan Dharma diwujudkan melalui ketekunan, keteraturan, dan penghormatan terhadap hukum-hukum suci yang mengatur kehidupan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga para pendengar juga melaksanakan apa yang kami lantunkan sloka tadi. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas

0: 102.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro.

Nomor 2 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Parkir di badan jalan dinilai dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas dan bermanuver. Kepala Bidang Lalu Lintas di Dishub Buleleng Cokorda Aditya Wiraputra Yuda SSMAP mengatakan, patroli dilakukan setiap hari dalam 3 sesi yakni pagi pukul 6.30 hingga 8 WITA, patroli hunting pukul 10 hingga 12 WITA, serta pemantauan saat jam pulang sekolah pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan yang masih berlangsung turut berdampak pada keterbatasan kantong parkir. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar meningkat.

Sementara itu, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, mulai dari pemasaran, pembuatan konten, hingga menganalisis tanggapan konsumen. Meski demikian, AI perlu digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan pengetahuan pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Akademisi sekaligus Ketua Inkubator Bisnis Tia Satya Dharma Singaraja, Dr. Komanggita Krisnamurti mengatakan, AI kini dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempercepat berbagai bahan non-fisik, salah satunya membuat materi promosi dan menganalisis ulasan pelanggan. Menurutnya, pemanfaatan AI tetap harus didukung kualitas produk atau jasa. Teknologi hanya membantu mempercepat proses, sehingga pelaku UMKM perlu memastikan produk yang ditawarkan memang memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up with the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Wah, sudah di hari Senin lagi ya teman Pro 2, enggak kerasa. Jadi biasanya kalau hari Senin lebih sibuk nih. Jadi untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau ke kampus atau mau ke tempat kerja, jangan lupa sambil dengerin Pro 2 FM Singa Raja. Nah, sebelum mulai aktivitas, aku mau tanya sesuatu dulu dong. Kamu kira-kira termasuk orang yang gampang bilang enggak, teman Pro 2? Misalnya kalau ada teman yang ngajak pergi padahal kamu sebenarnya lagi capek banget, tapi begitu ditanya nanti ikut enggak, malah jawabnya lihat nanti deh, padahal dalam hati itu udah jelas enggak mau. Atau ada yang minta bantuan, sebenarnya kamu lagi banyak urusan tapi karena enggak enak akhirnya bilang ya udah. Nah, padahal setelah itu kamu sendiri yang kelabakan. Kenapa ya? Kenapa bilang iya itu kadang jauh lebih gampang daripada bilang enggak, padahal dua-duanya cuma dua kata. Anehnya kata enggak ini sering banget terasa lebih berat. Kadang kita takut orang lain tersinggung, takut dianggap gak peduli, takut dibilang berubah, ya kan, hubungannya jadi gak enak. Atau yang paling sering itu adalah merasa bersalah. Akhirnya ya udah kita bilang iya, iya diajak pergi, iya dimintain tolong, iya ikut kegiatan, sampai akhirnya kita sendiri yang capek. Dan lucunya setelah bilang iya, kadang kita malah ngomel sendiri, kenapa sih tadi kok gak bilang gak mau aja gitu kan. Mungkin masalahnya bukan kita gak tahu cara bilang gak teman Pro 2, tapi kita terlalu sibuk untuk memikirkan perasaan orang lain sampai lupa ngecek perasaan dan kondisi kita sendiri seperti apa gitu ya. Padahal bilang gak itu bukan berarti kita jahat. Menolak sesuatu juga gak otomatis berarti kita gak peduli ya. Dan sebenarnya wajar aja kalau misalnya kita bilang enggak. Dan pagi ini kita bakal ngobrol ya. Kita bakal sharing di serba kita saatnya berbagi cerita. Kenapa sih susah banget kita itu bilang enggak bisa?

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, coba diingat-ingat berapa kali kamu dalam seminggu mengatakan iya padahal sebenarnya ingin mengatakan enggak. Mungkin gak sadar juga ya, karena kita itu sering banget menganggap mengatakan iya adalah pilihan yang paling aman. Misalnya temennya ngajak nongkrong, sebenarnya udah punya rencana lain, tapi karena takut temen kita kecewa, akhirnya udah bilang iya. Atau mungkin ada yang minta bantuan, kamu sebenarnya lagi sibuk, tapi muncul pikiran kalau aku nolak nanti dia gimana ya. Ya udah deh, diain aja. Nah ini biasanya terjadi karena kita gak mau mengecewakan orang lain. Kita tuh pengen menjaga hubungan tetap baik, kita pengen dianggap bisa diandalkan. Dan sebenarnya keinginan untuk membantu atau mungkin menjaga hubungan itu bukan sesuatu yang buruk. Yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu sering mengorbankan diri sendiri hanya karena takut membuat orang lain gak nyaman. Ada juga alasan lain, kita takut dianggap egois. Padahal ada perbedaan ya antara egois dan punya batasan. Egois itu adalah ketika kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Sementara punya batasan itu berarti kita tahu apa yang bisa dan gak bisa kita lakukan gitu ya. Dan kadang teman produk kita tuh terlalu sibuk menghindari rasa gak enak dari orang lain, sampai akhirnya kita sendiri yang merasa gak nyaman.

0: Penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Pada.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2. Kalau misalnya kita memang susah bilang enggak, terus harus mulai dari mana nih? Pertama, jangan langsung jawab ya. Ini sederhana tapi bisa sangat membantu. Kalau seseorang meminta sesuatu kepada kita, enggak harus selalu langsung kita jawab iya. Kita bisa bilang, ntar ya aku pikir-pikir dulu gitu kan. Atau bisa bilang kalau kamu harus cek jadwal dulu. Dengan begitu kita punya waktu untuk benar-benar mempertimbangkan. Karena terkadang kita mengatakan iya secara spontan. Setelah itu baru sadar sebenarnya gak sanggup ya. Yang kedua, kamu bisa mengenali kapasitas diri sendiri. Nah, kalau kapasitasmu memang sedang penuh, gak perlu memaksakan diri hanya karena merasa gak enak ya. Belajar mengatakan enggak dengan jelas, tapi dengan tetap dengan sopan. Misalnya

Ya, kamu jangan lupa untuk bilang maaf ya. Kali ini aku nggak bisa, atau mungkin kamu bilang aku belum bisa bantu untuk sekarang karena lagi ada urusan. Nggak perlu minta maaf berkali-kali. Kita bisa tetap menghargai orang lain sambil yang namanya menghargai diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang mungkin kita nggak harus memaksa diri menjadi orang selalu bersedia ya. Kamu boleh membantu, kamu boleh menerima ajakan, kamu boleh bilang iya, tapi kamu juga bisa dan boleh banget untuk bilang enggak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Kebayang gak sih teman Produa, kamu lagi santai-santai nih di lobi hotel bareng keluarga, bareng pacar, atau bareng teman-teman, tiba-tiba ada gajah lewat. Wah, ini benar-benar terjadi di Zambia. Setiap tahun, kawanan gajah liar itu melewati lobi hotel karena bangunannya berdiri tepat di jalur migrasi alami mereka menuju pohon mangga. Bukannya memasang pagar atau mengubah jalur, pengelola justru membiarkan rute itu tetap terbuka dan mendesain lobi agar gajahnya bisa lewat dengan aman. Wah, kalau misalnya lagi check-in terus gajahnya ikutan lewat, bakal tetap santai atau langsung ambil handphone nih buat rekam.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Teman berdua, gimana kalau misalnya kamu lagi liburan ke Jepang, terus nemu papan himbauan yang ditulis khusus untuk wisatawan Indonesia. Papan ini viral setelah ditemukan di kawasan Murudo Station ya. Isinya itu ngingetin soal etika berkemah di gunung. Mulai dari jangan meninggalkan makanan, pilah sampah, gunakan peralatan makan yang bisa dipakai ulang, sampai menjaga suara dan sudah beristirahat pukul 21. Camper juga diingatkan membawa perlengkapan seperti peta, headlamp, jas hujan, dan perlengkapan cuaca dingin. Nah, kalau sampai ada papan khusus begini, menurut kamu pesan apa sih yang paling penting dibawa saat liburan ke luar negeri?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai French Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram.

82 ribuan pelajar di sejumlah wilayah Papua turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka. Ada dua tuntutan yang dibawa dalam aksi ini ya. Jadi pada hari Selasa minggu lalu, pelajar SD hingga SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah Papua. Mereka menyatakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dan menuntut pendidikan gratis. Aksi berlangsung di Jayapura, Sentani, Wamena, Nabire hingga Yahukimo. Di Sentani, aksi dibubarkan polisi dan 78 pelajar diamankan ke Polsek Sentani Kota. Sementara di Nabire, massa melakukan long march menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Nah, teman berdua, jadi setiap aksi tentunya membawa aspirasi. Yang jadi perhatian berikutnya adalah bagaimana kira-kira tuntutan para pelajar ini ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

0: enak ya. Bumbu khas mulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.